Cherol, Visir Grisas nobils en mistus Cherol, a Yarkas Lebe, Borgenipsis.